0: Nime kapia na dipas mbungu na yomudid.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

Ano mo 18 pemba nkuru mo mapewe horeko komahirita gasau yemwa. Chakula Ephraim na karakondama na gawa madivi sogonumfa dona nevetu na ikete Angele nda kofuka awo bakere nyoko hamwe yi kawatisigire mumazuwa marongo gapemba nkuru musipange rosarundu. Yonye na kudivisa wanekoro wakaume wandambo one mwadivire onane Angel. Utupuko kona uzuni ino mfada o kuna linyonga mene pembo pondama kos nyerera. Kapna ntumbagura madina nye gwanene mbudi za ozo zoruguo. Herongi kido ledio roko nehoreko kuna skama nyengesi. Mautano mazua 17 pemba nkuru. Dioroko pembo pondamam mo 18 pemba nkuru. Mo mapewe horeko kumahiri za gasao yemwa. Na thiara ono minuto dikumi kona kutapa mayuvitho yetu kukwe tutukeho atwet dino mayuvitho. Ruwani thake ho ruvethe runo podushi tutape ma yubitho tu. Funguna zetu 061-291-2475 kwa tutunokusha na kutapa ama yubitho tu.

Tengo ese suam para que ni cuara serve jerutina guanekereni que kwa mletu rio mostaura kwa mumadvoro kumaretela kono mbudid na kunyunganga mostaura. Asi ni na manda ha izua mazua rona gata tu kwedi kwa uhambo mbali omuntu akubura kutaru reni ndi omuntu akubura katame keni nostura pose tu omuntu akatara siwike siko mbinga zo ukaro ukardona o abarugana basingi muitaura omnena doktora sima ukardona msinge gakwa kuhora ukandi aga omuntu abarugana basingi mostaura nina kokutara doktora si maukardona msinge aga gakwa kuhora uka ndi aga omuntu abarugana basingi mostaura asi hiyo tu akubura kutaru reni kiri kwa mletu hiriane nam

0: What FM?
1: Sekoseni ko.
0: Stonkoseni none wakavenduka.
1: Eh, wakarundu. Kuna kuti vatu kuna wa. Okay. Tamba chetu chiweni.
0: Koktera toktera kuma ukarodona gavu kurugana vasingi ndi vantu mostaura. Yeye karitisa pona

0: Ma dit ce que l'on fait?
1: Dit allô.
0: Comment dit-on?
1: Asi apa nyami? Milian kasambe naga mati so gonunta. Asa kudiri satu pasi dia si dia orang kene inali apu. Yang mati gue tu si manu muiengga. Mungkurangan posisi cok loku sa sisi kokira zandi liman. Tunda kokira zandi liman sa tuiza kembo kotu maineni. Tunda tempo kotu maineni sa sisi kongere ka za pole wangeli na papa kotu maineni. Anok tunda kongere ka za kumweneni sa tuitiri kwa mahiri za gasa tani ruguru ramo ati emliane kasonde yes kasonda tani gama diso diworoko nihoreko mama tigetu manu mwenga ati diworoko ngesi linapu mungura si choklo ku tati ukao ko kira zandilimani tunda kukira zandilimani tatuiza kembo kutumweneni tunda tembo kutumweneni tati ukahena kongere kaza folu papa kutumweneni anok tunda kongere kaza mweneni za folu tati ukirirenye kwa mahili sa gata rutungu anopo gahulire madiso getu pandu
0: yewa Hapa nyame ngombo Hilma radiko asi onyadani na kara posgone na gama diviso gunumfa dam nange ngombo Daniel okatisikire mazu arona zimwe kukwedi koku niponye na kudisa vanekoro vandambo na wakaume na mwenye mnapukuziki damu tuyaligao nini ruhodi sene maharako mauzera gomanzi tonne ninye kongodi edi Euta hambo ndatu zimwe mbali euta mbali hambo ndatu mbali zimwe hambo ndatu Snonge John Euta hambo ndatu zimwe mbali euta mbali hambo ndatu mbali zimwe hambo ndatu Hapa Nyamengombo Hilma liadui kwa siunya dani Nakara posgone na gama diviso gonofa adam nangi ngombo tanio Ugatsigire mazua rona zimwe kwe dikoku Iponye na kudisa wanekoro Wanda ambono waka ume Na mimna pukuziki dati aligao nini ruhodi Sene maharako mauzera kumanzi to nini nye kongodi ezi Snonge John ke utamba datu zimwe Mbali euta, mbali hambo ndatu, mbali zimwe hambo ndatu.

0: Madiso konomsa.
1: Na wempandu ko computer izinagwa na. Estanku tukamba darengwe mu mtupu va gachanga. Kuresa ko skuro nanyi. Hano yange chipandega. George jana mutambi wakuta kuta kwa muonange ndumba ya kamenye na ina nyama ya kamwimba jitambakana madhi nali hano butete na wana vendi katwitwi hamsira na wana vendi kukatwitu kuruguru ka kanime na wana vendi na muna ina mbawa halupala chimbinda na wana vendi kukatwitwi mutango kamwimba na wana vendi

yali tinga na bana bendi kachi na kachi ishakabu na bana bendi kasabi ka kandendenga na bana bendi kahuti na bana bendi ka kaiwa ka matumbo na bana bendi kulanda na bana bendi katika kukatwitwi boshe banabu mutambi ou yange na batamba kana yange chipandeka kumitanda komuli konjimiasa boshe banebu mutambi obalipukule kwa kurugwira mo apanya mespandeka kamenya na kara mosau yema kwa pita tupu aba bantu na kuzigidapa utete koka twitwi noama bendi hamsira zakandere noama bendi katwitwi kanime noamumbia bendi noa impumba yendi orupara kimbinda noama bendi kokatwitwi mutango noama bendi mosau yema katamba noama bendi na mbiendi ngongora pokarai ulanda kwa muhepa noama bendi kachina kachi ina mbatenga noama bendi monkenyomu mbundu yalitinga noama bendi kachina kachi kyakabunda noama bendi kachina kachi kasabi kandendenga noama bendi kahuti noama bendi kaiwa noama bendi nanguvenye mwazu madina ga na zigida pa mnapuku zigida erinyongameno papa po san city po private school